BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ayong ke, kaya pa nga nainisopoton tu pohong bakaw dang.
1: Eh, kaya pa zobo? Kita ini da potong bakaw formo baking kayu api. Dari di rumah, kita sunya ndak pake tu kompor minyak tanah, bu.
0: Aduh, ngana ini memang yang paling kuat. Ngana ini tau so kalau palak jaga marah kalau torang mau potong ni bakau.
1: Dari kong kapa so bu?
0: Ini bakau ungke sangat berguna for torang nelayan. Lentaran itu segala macam ikan kacili dan udang jaga batampa dan batolor di bakau ini. Jadi kalau torang ndak kalau jauh, torang boleh mau cari ikan di dekat sini. Deng bukan cuma itu. Ni bakau DP manfaat formo tahang kalau ada ombak besar. DP fungsi sebagai penahan ombak supaya torang yang tinggal di pesisir pantai nyandak mau alami tu bencana abrasi pantai. Keikau.
2: Lestarikan hutan bakau sebagai tempat memijak ikan-ikan kecil. Selain itu, hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak, sehingga kita terhindar dari bencana terjadinya abrasi pantai.
3: Hutan bakau lestari, masyarakat pesisir makmur.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan zikir barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen. panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan
2: seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, Pak? Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik, karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercaya asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti gaimola ni tak serupa mula. Okey, jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermadah. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Nyur Melambai Siam, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia. 88,6 Prompat FM, suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari, sahabat budaya, dimanapun Anda berada di pagi menjelang siang hari ini juga pastinya. Edisi hari Sabtu ya, tepatnya di tanggal 29 Agustus 2026. Anda semua bakal dengar suara dari Nyong Rislah ya, sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di pagi menjelang siang hari ini, sahabat budaya? Ya, semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja ya, dan enjoy terus bersama aktivitas yang mungkin Anda masih baking di hari Sabtu seperti ini juga ya. Walaupun bisa dikatakan hari Sabtu seperti ini banyak orang bilang katanya libur ya. Kalau Anda itu bekerja Senin sampai Jumat, kalau Anda bekerja Senin sampai Sabtu pastinya cuma setengah hari ini hari ya, bekerja ya, nyendak full. Oke, dan yang masih pernah sakit, orang doakan juga di hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya robbal alamin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lantunan lagu-lagu daerah yang bakal Rislah hadirkan untuk Anda semua ya di sepanjang nyir melambai sore ya. Oke, masih dengan lagu yang begitu asik, begitu menyenangkan, yang bakal diselidikan untuk semua sebelum termasuk dengan Tereus UMKM di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 tepat nanti.

0: Dan di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan segi-segian manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen, artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa.
3: Lapa 8,6 Pro 4 FM, suara budaya Kawanoa. Balik lagi di Nyur Melambai Siang, di Nyung Risla pastinya ya. Pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya Tora masuk dengan Teras UMKM, di mana bakal kita update aja informasi seputar UMKM yang ada di seluruh Indonesia maupun juga terkhusus di Sulawesi Utara sebab budaya ya. DP angin sangat bertiup kencang ya di siang hari ini, dan DP matahari mungkin ada 7 ya. DP panas bisa bikin torang pekuli lebih itang sebab budaya ya. Di cuaca seperti ini pastinya Anda yang nyenak bekerja malas untuk bakal luar pastinya ya, apalagi cuaca seperti ini. Dan suka minum minuman yang agak badingin-dingin begitu ya, es cocok ya di siang hari ini ya. Tapi jangan terlalu sering sahabat budaya ya, minimal 1 minggu 2 kali ataupun 3 kali ya, jangan tiap hari ya, nanti Anda itu bisa flu maupun juga batuk ya, dan demam juga bisa jadi. Oke, jangan lupa memakan siang sahabat budaya ya, yang masih pada bekerja di siang hari ini, semangat untuk bekerja ya, semoga lancar aman sampai jam kerja usai juga ya. Nanti bakal selamat aja informasi seputar UMKM yang ada di se-Indonesia maupun juga terkhusus di Sulawesi Utara.

0: Lina.
1: Ya.
0: Kamu sadar nggak? Sekarang banyak anak muda sukses hanya dari ide kreatif.
1: Iya Dimas, itulah kekuatan ekonomi kreatif. Sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan talenta. Bahkan pengembangannya terus didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
0: Berarti bukan cuma perusahaan besar yang bisa maju dong?
1: Tentu tidak. Siapa saja bisa mulai kok. Dari hobi memasak jadi bisnis kuliner. Dari suka menggambar jadi desain. Dari bikin video jadi konten digital.
0: Dengan internet, produk lokal dari manapun bisa dikenal luas dong.
1: Betul, yang penting berani mencoba, terus belajar dan konsisten berkarya.
0: Karena dari satu ide sederhana, bisa lahir peluang usaha dan lapangan kerja.
1: Mari dukung ekonomi kreatif, bangga pada karya anak bangsa.
2: Dari ide menjadi karya, dari karya membangun Indonesia.

Torang balik lagi ya di Nyir Melambai Siang di Nyong Risla ya. Oke. Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi destinasi wisata kolam Taman Selah yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam ya. Gemercik air jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangannya pepohonan menjadi daya tarik tersendiri yang menyambut setiap pengunjung saat menikmati suasana kolam Taman Selah. Keindahan alam yang masih asri menjadi kolam Taman Selah ini sebagai pilihan tempat rekreasi yang tepat untuk melepas penat ya, sekaligus menikmati waktu bersama keluarga dan suasana nyamannya ya. Nah, wisata kolam Taman Selah ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utaurano dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki desa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat dan pengunjungnya. Sekretaris Desa Utaurano, Febrianto Teopilus Takapulungan, kepada eri.go.id mengatakan keberadaan kolam Taman Asela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya pengembangan destinasi wisata ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat setempat termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan kunjungan wisata untuk meningkatkan pendapatan keluarga ya. Nah, jadi dengan suasana alam yang sejuk dan lingkungan yang masih alami, kolam Taman Selah diharapkan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, jadi Risla kalau misalkan dapat cuti dan ada sedikit rezeki, ya Risla mau pasiar ke Tahuna, ya salah satu yang Risla mau pergi, ya kalau mau bajalang-bajalang ke sana. Ke wisata kolam Taman Selah ini juga ya.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar maupun juga tempat usaha yang mewah ya. Nah, dari rumah, dapur sederhana, peluang mendapatkan penghasilan tambahan bisa tumbuh menjadi usaha yang menjanjikan ya. Hal ini juga menjadi satu kisah inspiratif dalam program Teras UMKM yang dipandu oleh host Jojo. Program ini menghadirkan Anissa, pemilik Setianingsi Koks ya, dengan tema menambahkan penghasilan dari rumah. Nah, si Anissa ini membagikan pengalaman pembangunan usaha kok ya dari rumah. Baginya keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mencoba. Justru rumah yang menjadi tempat pertama untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga. Usaha makanan rumahan seperti Cook ya memiliki peluang yang cukup luas karena produk dapat dipasarkan kepada lingkungan sekitar ya melalui media sosial juga maupun juga secara daring dengan menjaga kualitas rasa, kebersihan, kemasan serta pelayanan kepada pelanggan usaha. Rumahan perlahan dapat membangun kepercayaan dan pelanggan tetap. Kisah Setianingsi Cook ya juga menunjukkan bahwa menjadi pelaku UMKM membutuhkan keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk terus berkembang. Tidak semua usaha langsung menghasilkan keuntungan besar ya. Diperlukan juga proses kesabaran, inovasi, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh penghasilan tambahan, ya usaha rumahan dapat menjadi satu pilihan. Berbagai keterampilan yang dimiliki termasuk memasak dan membuat makanan bisa dikembangkan menjadi produk bernilai jual ya. Nah, jadi melalui Teras UMKM ya Eri terus menghadirkan cerita para pelaku usaha yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kisah Setianingsi Cook ini menjadi pengingat bahwa peluang usaha bisa hadir dari hal sederhana bahkan dari dapur rumah sendiri juga ya. Cukup sahabat budaya ya Teras UMKM sampai di sini ya, nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 14.00 waktu ini setengah bakal ada acara request Torang Deng Torang. Pastinya lagu-lagu Pop Manado ya.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuan.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita nggak punya target,
2: gitu.
1: Ya, semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

bagian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam video.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Torang deng torang ya, Risla buka ya di SMS atau WhatsApp 0853-42-4928 di Nyur Melambai Siang ya. Selamat menyantap makan siang untuk anda semua di siang hari ini ya, dan selamat melanjutkan juga aktivitas yang anda sobekeng dari pagi sampai detik ini juga. Yang lagi pada jalan-jalan di tanggal tua, semangat untuk jalan-jalannya, semoga happy, enjoy ya. Dan hati-hati jalan anda berkenalan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, amin. Pastinya lagu-lagu pop Manado yang bakal Rizla hadirkan untuk semua dan yang mau merapat ke Perempat Manado. Oke, request sekarang juga lagu pop Manado apa Rizla mau putar untuk anda semua di SMS atau WhatsApp 0853-42-4928.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Balik lagi di acara request ya, Torang Den Torang. Siang Nyong Risla, siang juga buat Melani Monasa ya. Katanya request lagu yang bikin semangat siang hari ini. Lagu dari Dandi Barakati yang Home Pimpa katanya. Melani mau sapa pertama buat Pak Li di Tuminting. Lanjut buat Bung Vero dan terakhir Bapak River GPI. Selamat siang semua, salam kompak Jo. Selalu buat Nyong Risla, makasih. Makasih juga sebaliknya untuk Melani Monasa ya. Coba gabung di acara request Torang Deng Tora. Oke, okay, mau gabung? Risla masih batunggu sampai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Langsung juga Risla mau putar ya. Kata si Melani, lagu ini semoga bikin semangat Anda semua yang mungkin lagi pada jalan-jalan ya sama keluarga ataupun masih lanjut untuk aktivitasnya di siang hari ini.

requestan dari Melani Yulasa, Risa Seputar, di acara request Torang Deng Torang ya. Oke, Risa masih buat tunggu, masih punya banyak waktu, playlist-playlist juga di Promotif Manado yang mau gabung ya di SMS atau WhatsApp 0853 42 428 pastinya lagu-lagu pop Manado, oke? Okay?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Orang ini ada badengan roampa, suara budaya Kawanua.

Balik lagi masih di acara request Torang Deng Torang. Met siang Bung Risla, siang juga buat Ibu Lina di Warung Kapas ya. Selamat baku dapat lagi di siang hari ini, oke ya. Minta lagu mana itu janji ya, mau kirim buat Ibu Jus-Jus sekeluarga, semoga udah sehat-sehat Jo, tolong semua. Buat Bang Risla makasih Jo, selamat siang ya, siang juga buat Ibu Lina di Warung Kapas. Oke, yang mau gabung merapat juga mari, jangan sampai terlewat ya jam requestannya.

Requestan dari Ibu Lina di Warung Kapas, Risa Seputar, ya, di acara request Torang Deng Torang. Oke, lanjut ya. Selamat siang Kak Risla, siang juga buat Julita Rompas di Tondano ya. Katanya request lagu Gunawan Arang Tampurung buat Kak Risla yang lagi bertugas. Selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga, amin. Salam budaya. Julita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Ibu Nunu di kampus Nusantara Paul 2 ya. Bung Semi di Rerer ya, Memfemi juga di Jailolok buat Kak Risla. Makasih, selamat siang Torang Deng Torang. Oke, makasih ya buat Julita Rompas, coba gabung di acara request Torang Deng Torang. Langsung Julita mau putar ya requestan Anda di siang hari ini.

Itu dia Juli Terompas, Risa seputar requestan Anda di acara request orang dan orang. Risa masih buat tunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Pasti SMS ataupun WhatsApp 0853 424 0928.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan orang Minahasa tempo dulu telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffelt dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa. Will somebody please tell the DJ?

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. So jam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Nyanda, Mak. Adik Sony mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana Sony mau sekolah?
2: Hei. Congo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo. Kok mau lewat patorang? Rupa tuh artis doe. So apa so kok dia?
0: Nyanda level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
6: This is a dangerous group, the groups that we're dealing with now. This is a dangerous group.

Sobat Makan Siang, Anda Sahabat Budaya di siang hari ini ya, kalau sudah bagus lah ya, saatnya untuk beristirahat. Kalau nyendak bekerja sama sekali ataupun off day di hari ini juga, yang mungkin nyanda off day ya, masih lanjut untuk aktivitas pekerjaan, cuan di siang hari ini, semangat ya. Kalau sudah habis makan, saatnya lanjut untuk pekerjaan Anda ya. Dan cuaca masih begitu-begitu juga yo, so 2 bulan lebih mungkin ya. Oke, torang dan torang, Rizal masih buat tunggu sampai menjelang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di SMS atau WhatsApp 0853 42 4098 pastinya lagu-lagu pop Manado ya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

13 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih dengan acara request Torang dan Torang ya. Selamat siang juga buat Bung Yos ya. Yeskiel Orlando Sitanggai ya, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Mau request lagu katanya Linda Lampus, Cinta Sepindah Tangan ya. Salam-salam dari pendengar setiap perempat dari Manado di seluruh Indonesia. Makasih, makasih juga ya buat orang Banjarmasin ya, tempatnya di Kalimantan Selatan, buat Bang Yos ya, sebagai gabung di acara request Torang Deng Torang. Langsung Joh ya, Rizal mau putar requestan dari Bang Yos ya, di acara request Torang Deng Torang.

Itu dia requestan dari Bang Yos ya, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Harus seputar requestan Anda di acara request orang dan orang. Oke, masih punya beberapa menit lagi sebelum saya sudahin ya acara request orang dan orang. Jadi marapat juga mari di Prompetif Mada Suara Budaya Kawanua.

pangan. Ikan sekalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya.

Oke, makasih banyak sahabat budaya yang sudah gabung di acara Quest Torang dan Torang. Ya, cukup sampai di sini ya. Nanti Anda bisa lanjut lagi di acara Quest selanjutnya di sore hari sama teman penyiar lainnya ya. Oke, nanti sebentar berbagai informasi yang bakal Risla hadirkan untuk semua, maupun juga lagu Nusantara yang bakal Risla hadirkan untuk semua ya, di pukul 14 sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, tetap bersama kami, masih Dingyong Risla di Nyiur Melambai Siang. Makasih banyak, oke.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru kau nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saya siulah gerang anjang siulah lidi daun silana yang pucuk siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya sedulur dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya, tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya nilang dah, ada nenek mamak di dulu kan, terkamilah bersama, mau bau. Onge kaluang itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang kayu mau kau bau sebatangnya. Mak kayu dulu kan masuk dulu kan pernah lah. Ah, bau kayu si kau bau.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: FM 1188 AM.
3: Balik lagi masih di Nyong Risla di Nyur melambai siang ya. Terus masuk dengan berbagai informasi yang bakal Risla hadirkan untuk semua, dan Risla mau update dan juga lagu-lagu Nusantara yang bakal hadirkan untuk Anda semua ya di edisi siang hari ini juga ya. Bagaimana siang hari Anda, begitu menyenangkan ataupun begitu sedih, begitu malas-malasan ya, apalagi di cuaca seperti ini ya. Kalau Risla pribadi sendiri di siang hari ini begitu semangat ya, karena sedih kile Risla mau pulang ya. Oke, hati-hati jalan Anda berkenan dengan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, ya udah ya. Sahabat Budaya, nanti bakal Risla update aja informasi untuk semua di New York Malam Siang.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberi tahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Masyarakat Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka terus konsisten merawat identitas budaya lokal Melayu Bangka di tengah arus modernisasi ya. Melalui tradisi ngilok ataupun ngirok dodol yang digelar menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Agustus nanti mendatang, warga setempat membuktikan bahwa kearifan lokal tetap adaptif dan relevan melintasi zaman ya. Tokoh adat Desa Nibung ya, Mahmudin, mengatakan tradisi mengaduk dodol secara komunal ini berakar dari ritual adat masa lalu. Dahulu kegiatan ngilok dodol ini digelar setiap tahun sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat atas hasil panen raya padi. Seiring pergeseran pola kehidupan masyarakat, frekuensi pelaksanaan disepakati berupa menjadi setiap 3 tahun sekali. Nah, Mahmudin mengatakan juga pembuatan dodol masal ini bukan sekedar aktivitas kuliner semata, melainkan juga medium utama untuk saling membantu, mempererat tali silaturahmi, serta merawat identitas budaya lokal Melayu Bangka. Nah, sebenarnya juga seorang warga asal Pangkal Pinang, Hendra Saputra, menyambut positif ya konsistensi warga Desa Nibung dalam merawat warisan leluhur tersebut. Juga menurutnya keberadaan tradisi ini juga menjadi bukti ya ketahanan budaya yang patut dicontoh oleh daerah lainnya.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

Sebelum menutup perjumpaan ya, dengan berbagai informasi maupun juga di nyur melambai siang ya, kita ke Padang Maapan dan Tari Salapan Ayah Bangi asal Kabupaten Pasaman Barat, yaitu resmi diterapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTB tahun 2025 ya. Penetapannya juga menjadi pengakuan terhadap nilai sejarah, sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat setempat ya. Sertifikat penetapan diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat ya, Mahyeldi, kepada Asisten Administrasi Umum Setda Pasbar ya, Harlina Syaputri, di Aula Kantor Gubernur Sumbar Padang ya, pada Jumat kemarin. Sebelumnya sertifikat WBTB ini diserahkan Menteri Kebudayaan kepada Gubernur Sumbar di Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta. Harlina mengatakan penetapan ya WBTB bukan sekedar pengakuan administratif, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk memastikan tradisi ini tetap berkembang ya. Tari Salapan Ayah Bangi berkembang di Nagari Ayah Bangi dan menggambarkan kekompakan, keseimbangan, persatuan, serta kebersamaan masyarakat. Kedua karya budaya ini juga dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan kehidupan sosial masyarakat dan terus dipraktekkan hingga kini ya. Nah, Maapan ini merupakan tradisi kuliner masyarakat Pasbar yang mengandung nilai kebersamaan, silaturahmi, kekeluargaan, dan gotong royong. Tradisi ini juga pernah tercatat dalam rekor MURI ya pada 2020 melalui kegiatan Maapam yang melibatkan 1.500 tungku. Nah, jadi status WBTB ini harus diikuti upaya menjaga keberlangsungan tradisi melalui keterlibatan masyarakat, pelaku budaya, seniman budaya, dan generasi muda juga ya. Oke, nyur melambai siang cukup sampai di sini ya, di Selat Batamang. Nanti sebentar nyur melambai sore bakal Fani Batamang Sabu Budaya sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti baku dapat lagi dengan Nyong Rislah di nyur melambai pagi besok ya. Dan hari Sabtu ini menikmatinya dengan santai bersama keluarga ya. Enjoy ya. Happy ya, apalagi di hari libur seperti ini juga sahabat budaya ya. Jaga kesehatan, salam sehat dari Risla. Risla pamit di Nyur melambai siang. Wassalam.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: 什么？既然。
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu, Mas. Awalnya porter itu kan pertama kan Asongan Stasiun Jember. Sehubungan dada Asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Nah, semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Okay. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk itu kan terbatas. Yeah,
3: betul,
2: itu,
3: betul, betul.
2: Itu mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari Asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang.
3: Yeah,
2: jadi
3: yeah,
2: perlu adaptasi dulu.
3: Adaptasi
2: itu selama berapa bulan, keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sini semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
4: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api. Namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus. Jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
3: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan gak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
1: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Selamat sore, selamat berakhir pekan. Salam budaya. Apa kabar salam budaya di hari ini? Suasana hari ini seperti biasa masih cerah ceria. Saudari ada mengadap panas-panas cetar membahana dari siang. Tapi kalau jam-jam begini semulai dombilandang soba miring di matahari, di mana sebelah baku rangkang. Atau mungkin tempatnya salam budaya lebih panas lah sekarang. Tetap semangatnya salam budaya yang lagi menjalankan aktivitas dan rutinitas lanjut sore hari ini. Masih setia menemani di Perempat Manado, di Nyir Melambe Sore, di Yang Fani yang membuat temang salam budaya sampai jam 8 malam nanti. Dan saat ini terus masih menghadirkan lagu-lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore. Nanti di jam 4, Torang Baku Dapa kembali di acara request sore pilihan pendengar ya. Jadi untuk salam budaya yang suka gabung sebentar sore, sebentar sadikile, nanti bisa siapkan pilihan lagu dan salam-salamnya tiga orang spesial seperti biasa ya. Nanti balik lagi untuk info yang ingin bergabung nanti di Torang di Perempat Manado. Iya, dan untuk program acara sore hari ini Torang mau menemani dengan lagu Nusantara sampai jam 5:30 sore. Baru di jam 5:30 sampai di jam 6 nanti masuk di acara Nuansa Islami dengan menghadirkan lagu-lagu Islami untuk sahabat budaya khususnya kaum muslimin dan kaum muslimah sambil menunggu azan maghrib ya. Dan nantinya juga Torang akan bergabung dengan Pro 1 Manado untuk Nuansa Islami sampai di jam 6, Kong di jam 6, lanjut di Nyir Mambi Sore, Torang mau bertemang dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara, spesial lagu Minahasa dan lagu Popenado di Torang Pe Kampung edisi hari ini. Sampai di jam 7 dengan menghadirkan informasi untuk sahabat budaya. Dan lanjut di jam 7 di Senanung Bu Sami edisi hari ini akan menemani dengan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara ya. Spesial di Senanung Bu Sami edisi hari ini sampai di jam 8. Jadi itu dia program acara Nyir Mambi Sore edisi hari ini, Deng Fani. Dan makasih banyak sahabat budaya masih tetap setia dengan Torang terus di Perempat Manado, baik yang ada berdengar di 88,6 FM, yang ada berdengar juga di 11.88 AM, dan ada berdengar di streaming RRI Digital ya. Oke, pilihan lagu sudah siap dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak daerah yang Torang hadirkan dulu saat ini sampai 5:30 sore nanti di pilpen atau pilihan pendengar. Tapi sebelumnya Torang masuk dulu di pas jam 16. Music.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Malang.
1: Ini ada nama siapa?
2: Cinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Pak Teh Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Lewat mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Lewat ini bukan.
1: Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah di situ.
1: Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, paparisa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya,
1: ya?
6: Rumah nginap.
1: Berapa kamar yang mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu? Ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
9: Sesuai dengan berdasarkan pedagang-pedagang yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal, supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: dengan pendengar. Cincin kawin yang
1: kita lihat. Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
2: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
1: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

Ya, tiba saatnya di acara request sore pilihan pendengar Salam Budaya sore hari ini. Ada 3 pilihan lagu untuk Salam Budaya bisa request deng torang. Ada pilihan lagu daerah tentunya. Bisa juga pilihan lagu Indo deng lagu dangdut ya. Silakan Salam Budaya mau pilihan lagu apa yang sahabat budaya suka mau dengar di torang perempat Manado sore hari ini bisa request. Nanti gabung di chat WhatsApp dan SMS. Silakan di 0853-42-400-928 ya. Dan sambil Ovani menyapa spesial Salam Budaya semua sahabat budaya perempat dimanapun berada, sahabat budaya Kawanua, sahabat budaya Nusantara yang selalu kompak dengan Tuhan. Makasih banyak ya. Dan kalau udah mendengarkan sore hari ini sambil dengan rutinitas torang temani dengan lagu-lagu yang hadir, pilihan lagu-lagu yang hadir di pilihan edisi hari ini, semoga terhibur ya. Dan semangat jalankan rutinitas sore hari ini. Yang masih menikmati waktu pasir-pasir ya, waktu luang di weekend akhir pekan, semoga menyenangkan sahabat budaya. Ya, yang lagi di dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, atau yang mungkin di tempat perbelanjaan juga selamat berbelanja. Semoga segala keperluan hari ini aman-aman ya. Atau mungkin keperluan di hari esok. Ada rencana juga untuk planning acara begitu ya. Semoga semuanya tidak ada yang terlupakan. Asik. Dilau juga nyak terlupakan. Oke, sahabat budaya sambil menanti yang bergabung ya. Wow, sambil cek-cek di WhatsApp dan juga SMS ini. Yang mau gabung untuk request lagu di Pilpen. Sekali lagi silakan di SMS atau chat WhatsApp 0853-42-400-928. Dance while the record spins. DJ Lack Lack something hard.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wainani panggil pulang Satu Lagu Timur yang hadir sore hari ini menemani torang di Pilpen. Juga Salam Budaya boleh gabung untuk request pilihan lagu Salam Budaya sekaligus salam-salam tiga orang spesial. Mari juga gabung, mau tunggu di chat WhatsApp atau SMS, silakan ketik pilihan lagu apa, lagu daerah, Indo atau dangdut. Salam tiga spesial ya, gabung di 0853-42-400-928. Mau sapa spesial dulu sore hari ini dengan Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore Ibu Melani, Salam Budaya, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat ya. Iya, jadi Ibu Melani sore hari ini mau request lagu Gadis di Tepi Danau Tondano. Salam Jo buat Ibu Ratna yang pertama, kedua Putri di Tomohon, terus yang terakhir Esther Lita. Salam manis dan salam kompak selalu Cifani, makasih. Sama-sama Bu Melani di Wonasa. So gabung lagi sore ini ya. Silakan yang lain mau gabung masih bisa, acaranya sampai jam 5:30 sore. Kurang lebih setengah jam lebih lagi kebersamaan kita nih Salam Budaya yang sampingnya periki ya. Ketik Jo mau suka dengar lagu apa sore hari ini untuk menemani rutinitas Sahabat Budaya sore ini ya. Sambil menanti yang lain bergabung, torang dengarkan Jo dari Suryanto Siregar, Gadis di Tepi Danau Toba. Bay Area in

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangunan kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini. Ya, itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Ulang Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
0: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
11: Oke, Risma, apa cita-citamu?
2: Guru.
11: Kenapa sih juga jadi guru?
2: Untuk mengajar, karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
11: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo Vivin.
1: Halo.
11: Apa cita-citamu?
1: Arsitek.
11: Kenapa sih suka jadi arsitek?
1: Merancang.
11: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
1: Membangunan kota di Sebatik.
11: Terima kasih ya Vivin. Halo Ariel, apa cita-citamu?
12: TNI.
11: Kenapa suka? Senam.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: So, jam 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita masih di acara request torang pilihan pendengar ya, dengan pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut yang sahabat Budi bisa gabung untuk request lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-4240-928. Ya, lanjut saat ini Wafani mau sapa spesial lagi buat Julita Rompas di Kiniar Tondano yang mau request lagu dari Yopilatu Tobelo. Buat Wafani, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga, amin. Julita mau kirim buat yang pertama Bung Rian di Tikala, Manado. Yang kedua Ibu Anda di Suaan. Ketiga Kak Heni Karina, salam sayang selalu. Buat Wawu, makasih ya. Kalau udah denger jangan lupa bahas-bahas salam ya. Itu dia salam tiga spesialnya dari Julita Rompas sore ini yang so gabung di Wawu untuk request lagu dari Yopi Latul. Langsung jom terdengarkan ya, Tobelo 2.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawan.

0: malam minggu dari Tante Wiyahya. Akhirnya orang hadirkan juga untuk Sahabat Budaya menemani sore hari ini tidak terasa di pilihan pendengar sampai di jam 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan kayaknya Wafani akan mengakhiri acara request sore Jokangs di saat ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung sore ini, yang sudah kirimkan saham dan juga request lagu, baik lagu daerah Indo dan Dangdut di pilihan pendengar edisi hari ini. Nanti buku dapat lagi di sebentar malam, masih ada acara request malam nih Sahabat Budaya. Nanti lanjut di program Your Malam Malam. Namun Dengan Wafani masih mau setia berteman sampai jam 8. Dan saatnya yang akan masuk pada nuansa islami dulu dan akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado
1: dan berdoa kembali. Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, Emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi Emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, Berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba, emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah." Kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam

0: pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki. Dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia, kita masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Kaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
4: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari Yaki. Jadi seperti itu.
2: Melindungi Yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap Yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati Yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana Yaki ini hidup.
5: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar cagar alam dua saudara ini di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
4: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
3: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Masih di Nyiur Melambai Sore Sawu Budaya dan masih dengan Fanny Mutemang sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saat ini terang hadirkan lagu Minahasa dan Pop Manado di Torampe Kampung. Ya, Sawu Budaya di Minahasa terang bahas mengenai tradisi budaya adat Minahasa. Adat itu bernama Palakat, ini tradisi budaya Minahasa yang masih ada ya, masih hidup dalam berbagai acara adat dan kegiatan resmi masyarakat Sulawesi Utara. Kalau secara tradisional, palakat ini berkaitan dengan bentuk penyampaian maksud luhur, pengucapan syukur, dan rangkaian prosesi adat, memadukan unsur ritual, musik, tari, dan simbol-simbol kolektif yang menegaskan identitas komunitas Minahasa. Untuk DP asal, makna, dan fungsi, sebagaimana dikutip dari laman sulutdaily.com, secara etimologis dan pelaksanaannya di lapangan, palakat ini berperan sebagai momen formal untuk menyampaikan rasa syukur, permohonan berkat, atau pengakuan terhadap peristiwa penting. Misalnya pengukuhan toko, pelantikan, pengucapan syukur di wilayah ya. Dalam beberapa prosesi ada bagian yang dinamakan luminga palakat. Itu porsi di mana juru suara rakyat atau pemuka adat menyampaikan maksud luhur dan pesan resmi kepada khalayak ya. Kepada khalayak ya. Fungsi lainnya yaitu mengikat memori kolektif lewat simbol tari dan musik tradisional yang mengiringi acara. Berapa elemen yang sering muncul dengan palakat atau yang tercatat dalam pelaksanaan upacara adat modern Minahasa, seperti ketok tambur, ini pembukaan prosesi dengan ketukan sebagai tanda dimulainya acara. Kemudian luminga palakat, di mana penyampaian maksud oleh juru suara atau rakyat, baru tiup biak dan waresi ulesas, ini tindakan simbolik pembersihan atau penyucian spiritual ya. Baru kebesaran, penampilan tarian perang leluhur yang melambangkan keberanian dan keteguhan. Prosesi pataka ya, itu pembawaan bendera atau lambang tanggung jawab. Kemudian tari lenso atau tarian pengiring, pengukuhan atau penutupan. Nah, kombinasi unsur-unsur ini menegaskan kalau palakat ini bukan hanya pidato formal, melainkan sebuah upacara komprehensif yang menyatu dengan budaya visual dan gerak masyarakat Minahasa. Untuk pelaksanaan palakat bisa berbeda-beda ya antar daerah di Minahasa. Kalau di Kabupaten Minahasa Selatan misalnya, upacara pengucapan syukur yang memakai unsur palakat itu pernah diberlakukan secara terbatas selama situasi tertentu. Catatannya peliputan lokal terkait pelaksanaan pengucapan syukur di Minsel. Selain itu, komunitas penghayat kepercayaan lokal dan kelompok kebudayaan, termasuk komunitas yang memelihara praktik malesung, dan ritual-ritual leluhur ini juga menghadirkan variasi ritual yang sering dipublikasikan dalam liputan komunitas budaya. Nah, ini menunjukkan adanya dinamika pelestarian sekaligus akulturasi di lapangan ya. Kemudian sejumlah tantangan menghadang kelangsungan palakat dari tradisi Minahasa lainnya. Urbanisasi, berkurangnya jumlah penutur atau penampil tradisi di generasi muda, dan tekanan modernisasi yang menggeser waktu dan makna ritual. Tapi ada juga upaya riset dan pelestarian, baik dari mahasiswa, pemerhati budaya, maupun organisasi adat yang mencoba mendokumentasikan musik tradisi ritual dan tata prosesi supaya nyanda mau hilang, Kang. Laporan riset lokal dan inisiatif kebudayaan menekankan pentingnya pembelajaran lintas generasi, supaya katu unsur-unsur seperti musik kalelon, tarian, dan prosesi palakat itu tetap terwariskan, Kang. Nah, palakat ini tetap berfungsi sebagai perekat sosial. Kalau dalam momen peringatan pelantikan pengurus organisasi begitu ya, atau pengucapan syukur kampung, prosesi ini yang mengumpulkan warga menegaskan kalau nilai kebersamaan dan mengkomunikasikan pesan moral atau politik lokal secara adat. Kalau dalam konteks kontemporer, palakat ini juga sering dipakai sebagai bagian dari acara formal di pemerintahan, daerah, atau organisasi kultural yang ingin menegaskan akar lokalnya.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih banyak Sobudi masih tetap setia terus dengan Toran di Perempat Manado, ya, baik yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, juga di streaming RRI Digital. Tentunya Toran masih di program Nyiur Malam Sore dengan menghadirkan lagu-lagu enak daerah spesial untuk Nyiur Malam Sore edisi hari ini, dan tidak terasa menemani dengan informasi dan lagu Minahasa juga Bapak Manado di Toran Pai Kampung hingga di menit ke-59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Toran masuk di pas jam 19. Abis itu termasuk pada Senandung Bosam edisi hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu daerah Gorontalo.

0: pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilongkabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang di pesan komputer. Walau langsung kabel tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diperkasakan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya... Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
3: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baduk. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
3: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
6: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
2: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
1: Wayawai Mindawe, lagu Papua.
3: Taman Wayawindawe.
1: Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

Ya, baik sebudaya terima kasih menghadirkan lagu-lagu Gorontalo menemani sahur budaya untuk Senandung Bosam edisi hari ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Sambil dorong bahas mengenai tradisi tentunya yang ada di Gorontalo, di mana tradisi walima ini menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Gorontalo yang sampai sekarang masih dilestarikan. Jadi tradisi ini adalah bentuk perayaan adat dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi walima ini bukan cuma jadi kegiatan keagamaan, tapi simbol kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur masyarakat Gorontalo. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memadukan unsur adat dan nilai-nilai Islam yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu rangkaian utama dalam tradisi walima itu dikili lantunan doa dan zikir yang dilakukan di masjid sebagai bentuk pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dan kegiatan ini bagian penting ya, memberikan nuansa religius untuk perayaan walima. Dan selain dikili, perhatian masyarakat juga tertuju pada tolangga, yaitu keranda atau menara hias yang terbuat dari kayu atau bambu. Tolangga dihiasi dengan disusun dengan berbagai jenis kue tradisional khas Gorontalo, seperti kolombengi, cucur, dan sukade. Kalau dalam tradisi ini, ada juga toyopo, wadah yang dibuat dari anyaman daun kelapa. Kalau toyopo ini biasanya diisi dengan nasi kuning, lauk pauk, aneka kue sebagai pelengkap sajian untuk perayaan walima ya. Dan tulangnya yang sudah dihiasi kemudian dipikul dan diarak secara bersama-sama dari rumah-rumah warga menuju masjid. Arak-arakan ini yang menjadi salah satu momen yang paling menarik karena melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan ya. Setelah rangkaian doa dan zikir selesai, makanan dan kue yang terdapat dalam tulangga akan didoakan sebelum dibagikan kepada jemaah dan masyarakat. Nah, tradisi berbagi inilah yang menjadi simbol keberkahan sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Tradisi walima memiliki berbagai nilai dan makna bagi masyarakat Gorontalo. Selain sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, perayaan ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi untuk menjaga semangat kebersamaan. Iya, dan sebagai warisan budaya yang telah berkembang sejak masuknya ajaran Islam di Gorontalo, tradisi walima sudah menjadi bukti kuat kalau paduan antara nilai agama dan adat istiadat ini diharapkan bisa terus dilakukan supaya generasi muda tetap mengenal dan menjaga kekayaan budaya daerah. Dan tradisi walima bukan sekedar perayaan Maulid Nabi, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Gorontalo yang syarat dengan nilai religius, budaya, dan kebersamaan.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, genas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka yang dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Nyiur Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: tega sekali, Bentawol. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
1: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
0: Aku harus kembali ke Kayangan.
1: Apa? Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
0: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke Kayangan.

0: Dedari, jangan tinggalkan aku. Dedari. Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari.
1: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Mentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Kisah legenda yang akan kami tampilkan kali ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Bentawol. Bentawol artinya gagah dan tampan. Walau miskin, pemuda tampan dan gagah ini selalu semangat, tekun, dan bekerja keras. Sehari-hari, Bentawol membuat bubu untuk menangkap ikan balu atau ikan lele. Kehidupan Bentawol berubah setelah bertemu dengan seorang putri kayangan. Pada suatu hari, Bentawol pergi ke sungai menangkap ikan.

0: Hari ini aku harus bisa menangkap ikan balul yang banyak. Kalau hasil tangkapanku banyak, bisalah aku jual ke pasar.
1: Sedang asik bentawal menangkap ikan, tiba-tiba terdengar suara perempuan bercanda ria sambil mandi di sungai itu.
0: Hah? Suara siapa itu? Kok seperti ada suara perempuan?
1: Dengan hati-hati dan diam-diam, bentawal melangkah untuk memastikan suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bentawal saat melihat empunya suara itu.
0: Hah? Putri Kayangan? Apa aku tidak salah lihat? Aduh, sakit juga pipiku. Iya, ternyata benar ini Putri Kayangan. Cantiknya Putri Kayangan itu. Bukan hanya ada satu, tapi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. Cantiknya.
1: Dengan rasa terkagum-kagum akan kecantikan 7 putri kayangan yang sedang bermandi-manda itu, bentawol berniat untuk mendapatkan salah satu putri kayangan itu.
0: Alangkah bahagianya hidupku jika aku bisa memperistri salah satu putri itu. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil selendang putri itu.
1: Bentawol segera mengambil salah satu selendang milik putri kayangan tersebut. Putri-putri kayangan itu tidak menyadari kehadiran Bentawol. Mereka dengan riang gembira bermandi-manda dan bercanda ria. Hingga akhirnya, tiba saatnya untuk mereka kembali ke kayangan.
2: Di mana selendangku? Tadi ada di sini. Di mana ya?
3: Kenapa, Dedari?
2: Selendangku, Kak. Selendangku hilang.
3: Hilang? Bagaimana bisa hilang? Tadi kan semuanya ada di sini.
2: Iya, tadi selendang kita semuanya ada di sini. Tapi selendangku tiba-tiba hilang. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang, Kak.
3: Jangan sedih, adikku. Mari kita sama-sama mencari selendang Dedari.
1: Ternyata, selendang yang diambil bentawol itu adalah selendang milik Dedari, putri bungsu dari 7 putri kayangan itu. Putri Dedari bersama kakak-kakaknya mencari selendangnya yang hilang. Mereka mencari di sekitar sungai itu, namun tidak berhasil menemukannya. Sementara hari sudah mulai senja dan putri-putri kayangan itu harus kembali ke kayangan.
2: Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami tidak bisa menemanimu di sini. Kami harus kembali ke kayangan. Kau tahu kan, kalau kami tidak kembali, kami akan diusir dari kayangan.
2: Aku mau ikut kembali ke kayangan, Kak.
3: Selendangmu hilang. Kau tidak bisa terbang tanpa selendangmu.
2: Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami harus pulang sekarang. Aku berjanji, nanti kami akan kembali turun ke bumi melihatmu. Jaga dirimu baik-baik ya.
2: Jangan tinggalkan aku.
4: Selamat tinggal, Dedari.
2: Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku takut, Kak.
1: Dengan terpaksa, putri-putri itu meninggalkan adik mereka, Putri Dedari, di bumi. Mereka harus kembali ke kayangan. Putri Dedari duduk sendirian sambil menangis. Bentawol yang menyaksikan perpisahan itu merasa kasihan dan keluar dari persembunyiannya.
2: Hah? Siapa itu?
0: Jangan takut. Aku Bentawol.
2: Ben Bentawol?
0: Iya, namaku Bentawol.
2: Jangan dekat.
0: Baiklah, aku tidak akan mendekat. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu.
2: Bagaimana kau ada di sini?
0: Aku sedang mencari ikan di sungai ini. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara orang menangis. Kenapa kau menangis?
2: Selendangku hilang.
0: Selendangmu hilang? Kenapa kau menangis hanya karena selendangmu hilang?
2: Iya, selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan.
0: Jadi, kau adalah seorang putri kayangan?
2: Iya, aku seorang putri kayangan.
0: Siapa namamu?
2: Namaku Dedari.

0: Tridedari akhirnya mau mengikuti Bentawal dan tinggal bersamanya. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Bentawal tidak pernah menceritakan perihal selendang Dedari yang diambilnya saat Dedari dan saudarinya mandi di sungai. Bentawal menyembunyikan selendang itu. Bentawal takut Dedari akan pergi meninggalkannya dan kembali ke kayangan jika Dedari menemukan selendang itu. Namun suatu hari, Dedari menemukan juga selendangnya.
1: Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan waktu itu suamiku Bentawal yang mencuri selendangku. Bentawal, suamiku?
2: Ya, ada apa?
1: Ini selendangku. Kenapa bisa ada di sini?
2: Selendang itu aku ambil saat kau dan saudaramu mandi di sungai.
1: Aku tidak menyangka kau yang mengambil selendangku.
2: Aku tidak sengaja. Aku hanya mengambil salah satu dari selendang kalian. Tapi aku tidak tahu kalau itu adalah selendangmu. Aku minta maaf, Dedari.
1: Kau tega sekali, Bentawal. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
2: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
1: Aku harus kembali ke kayangan.
2: Apa?

0: Dedari tidak memperdulikan Bentawol yang menangis memanggilnya. Dedari tidak mau lagi tinggal di bumi, dan dia terbang kembali ke kayangan. Namun saat tiba di kayangan, sayang sekali, Dedari tidak diterima, karena dia sudah menikah dan hidup sebagai manusia di bumi. Dedari merasa sangat sedih. Dedari tidak mau kembali ke bumi. Ia akhirnya duduk di atas sebuah batu yang sangat tinggi, batu payung. Batu payung ini terletak di antara bumi dan kayangan. Bentawol yang melihat istrinya duduk di atas batu payung itu memohon dan memanggil-manggil istrinya agar turun kembali ke bumi.
1: Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari. Dedari.
0: Dedari hanya diam membisu dan tidak beranjak turun dari batu payung itu. Bentawol yang begitu mencintai istrinya akhirnya menebang batu payung yang tinggi itu. Bentawol dengan sekuat tenaga menebang batu itu dan berharap istrinya mau turun kembali ke bumi. Setiap hari Bentawol menebang batu itu, namun usahanya sia-sia karena akhirnya putri Dedari terbang ke langit dan tidak pernah kembali lagi. Pendengar, itulah kisah Bentawol dan putri kayangan. Konon, batu payung yang ditebang Bentawol saat ini tidak lagi terlihat bentuk aslinya karena sudah ditebang oleh Bentawol. Demikian drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Tabedi Pak.
3: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian.
3: Pilih itu. Terus masuk kembali di karung.
4: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
3: Sampah di TPS ini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang tuh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
4: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Puatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Puatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
4: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
3: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
3: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta, kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
3: 3 bulan ya?
2: Iya.
3: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
3: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
4: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
6: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4 sampai 5.000.
3: Itu satu kali jual satu kontainer, Pak?
6: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
3: Yang banyak botol putih begini ya.
6: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu, Pak, ditonton sampah saja.
4: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
7: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
4: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
8: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
4: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Oke, kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawajewa. Selamat malam untuk sahabat budaya. Orang baku dapat lagi di program lanjutan perempat untuk nyir melambai malam di kesempatan malam hari ini. Dan kalau tadi sahabat budaya sudah mendengarkan mini drama legenda ya, dan kembali ini hadir untuk sahabat budaya dan Terong Somaso tentunya di acara Malam Baku Dapa, spesial program request untuk sahabat budaya yang mau baku iko. Seperti biasa, Henny punya satu topik yang akan Henny angkat malam hari ini, dan nantinya untuk sahabat budaya yang mau baku iko bisa ya, tapi harus menanggapi topiknya dulu ya. Jadi setelah topiknya sudah ditanggapi, sahabat budaya bisa request lagu, bisa bagi-bagi salam untuk kesempatan malam hari ini di tiga orang spesial tentunya. Oke, dan tentunya untuk malam hari ini ya, Henny mengangkat satu topik untuk sahabat budaya. Apakah ada satu keputusan yang akhirnya bisa mengubah hidup sahabat budaya? Sekali lagi, satu keputusan yang bisa mengubah hidup sahabat budaya. Kira-kira apa keputusan itu ya? Nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi tentang topik kita malam hari ini. Tapi gimana kalau kita dengarkan dulu yang berikut ini dari Toton Karibo dengan Hitung-Hitung.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Panas seder.
1: Ayo, terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Okay, dan sahabat Bria saat ini sudah 28 menit melintas dari jam 9 malam. Terima kasih tentunya yang selalu setia dengan orang dan selamat bergabung ya. Untuk sahabat Bria yang malam hari ini baru menikmati kebersamaan dengan perompak. Terima kasih untuk malam hari ini di Malam Baku Dapa ya. Seperti biasa sudah ada satu topik yang diangkat dan tadi Henny sudah sempat kasih ancar-ancarnya ya. Kita bakal ngebahas tentang satu keputusan yang ternyata bisa mengubah hidup kita. Apa kira-kira keputusan itu? Sekali lagi, satu keputusan yang mengubah hidup kita ya. Nah, tentunya untuk sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan pulang, atau buat sahabat budaya yang masih kerja, bahkan yang sedang santai di kamar, atau yang lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, keluarga, atau mungkin buat sahabat budaya yang malam ini justru sedang sendirian ditemani secangkir kopi dan kayaknya banyak pikiran gitu ya. Tapi apapun aktivitas malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Dan yang pasti, that's life. Itulah hidup sahabat budaya ya. Mau baik mau tidak, kita harus life must go on lah kata orang ya. Harus tetap berjalan. Malam ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya itu sangat dekat dengan kehidupan kita atau keseharian kita. Sesuatu yang setiap hari itu kita lakukan, bahkan mungkin tanpa kita sadari nih sahabat budaya, yaitu keputusan. Nah, setiap hari kita membuat keputusan, mau bangun atau lanjut tidur misalnya, atau kira-kira ketika kita mau berangkat kerja atau mengambil cuti ya, atau mau menjawab sebuah pesan atau membiarkannya, atau misalnya menerima sebuah kesempatan atau bahkan menolaknya nih sahabat budaya, atau ketika kita mau bertahan atau pergi, mau memulai sesuatu atau terus menundanya, atau apa ya, sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi pernah gak kita berpikir bahwa bagaimana kalau waktu itu aku memilih yang berbeda dan tidak seperti keputusan yang aku buat barusan ya. Bagaimana kalau waktu itu aku tidak menerima pekerjaan tersebut misalnya, atau bagaimana kalau aku tidak pindah kota, atau bagaimana kalau aku tidak bertemu dengan orang itu, atau bagaimana kalau aku memilih untuk tetap bertahan, atau bagaimana kalau waktu itu aku memilih untuk pergi ya. Mungkin hidup kita di hari ini akan menjadi cerita yang benar-benar berbeda dari yang saat ini kita jalani gitu ya sahabat budaya.

Sahabat Budaya, malam ini kita punya satu pertanyaan sederhana ya, yang seperti ini bilang tadi, nggak usah yang muluk-muluk ya. Kita ngomongin topik yang kita alami sehari-hari dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Apa satu keputusan yang pernah kita ambil, tapi ternyata keputusan itu mengubah hidup kita? Nah, itu bisa keputusan besar, bisa juga keputusan yang menurut kita saat itu sangat sederhana, begitu ya. Misalnya, ketika aku memutuskan untuk kuliah di kota lain atau daerah lain, ya, atau kita memutuskan untuk menerima pekerjaan pertama yang ditawarkan, atau misalnya kita memutuskan untuk membuka usaha, misalnya ya, atau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun kita geluti, kita jalani, begitu ya. Tapi yang maunya mau nggak mau ya, aduh, ada satu keputusan yang harus kita ambil di antara dua pilihan misalnya ya. Atau kita memutuskan untuk meninggalkan sebuah hubungan misalnya, atau memutuskan untuk memaafkan seseorang, atau kita memutuskan untuk kembali melanjutkan studi ya, atau memutuskan untuk merantau, atau bahkan kita memutuskan untuk percaya kepada diri kita sendiri ya. Karena terkadang memang keputusan-keputusan terbesar dalam hidup memang bukan keputusan yang terlihat besar di luar, begitu ya. Tapi keputusan yang mungkin ya hanya kita sendiri yang tahu betapa sulitnya mengambil keputusan tersebut. Apalagi di depan kita banyak sekali pilihan yang harus kita ambil ya. Dan kita harus bisa memilih di antara pilihan-pilihan tersebut. Nah, mungkin ada dari pilihan-pilihan tersebut yang kalau misalnya kita salah mengambil keputusan, mungkin keadaan kita tidak akan seperti sekarang ini, begitu ya sahabat budaya. Oke, jadi kalau misalnya waktu itu kita memilih sesuatu yang berbeda, coba sekarang kita bermain dengan perpikiran kita. Bayangkan kalau kita kembali ke beberapa tahun lalu, kita berdiri di satu titik dalam hidup kita dan di depan kita ada, ya sudahlah, nggak usah banyak-banyak pilihan. Dua pilihan saja ya, mau kiri atau kanan, pergi atau bertahan, menerima atau menolak, memulai atau menyerah. Nah, kita harus memilih salah satunya sahabat budaya ya. Jadi saat itu mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi, begitu ya. Karena memang that's life, begitulah hidup sahabat budaya ya. Kita hampir tidak pernah mendapatkan spoiler tentang masa depan kita itu akan seperti apa. Kita tidak pernah tahu kita akan dipertemukan dengan siapa. Kita tidak akan tahu rezeki kita akan datang dari mana. Atau kita tidak akan pernah tahu ya siapa orang-orang yang akan tetap bersama dengan kita atau bahkan akan pergi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu ya. Dan kita memang hanya punya keberanian atau pertimbangan, pengalaman atau sedikit keyakinan, yaitu dengan memilih. Lalu kita menjalani akibat dari pilihan tersebut sahabat budaya. Dan bertahun-tahun kemudian baru kita sadar, oh ternyata keputusan itu yang membuat aku bisa sampai di titik seperti sekarang ini, begitu ya. Jadi kembali lagi kita ke topik kita ya. Tidak usah terlalu jauh ya. Kita kembali lagi kita ke topik kita. Satu keputusan yang ternyata mengubah hidup kita ya. Ini hanya ingin tahu saja apa sih keputusan yang kemarin yang sempat kita lakukan sampai saat ini. Ternyata keputusan itu bisa menjadi kita, membuat kita lebih baik, begitu ya. Atau malah sebaliknya nih sahabat budaya. Hanya sahabat budaya yang tahu ya.

Sambil menunggu Sahabat Budaya mau baku ikut di sini untuk memberikan tanggapannya apa saja atau apa keputusan yang dibuat sehingga kita menjadi seperti saat ini. Ya bisa saja dari segi pekerjaan atau bisa saja lebih ke mental healthy ya, kita lebih baik dari hari yang kemarin atau mungkin sebaliknya begitu ya. Menyesali karena kita salah dalam memilih begitu ya. Tapi mudah-mudahan malam hari ini gak ada yang salah mengambil keputusan sehingga jadi menyesali apa yang sudah diputuskan begitu. Malah sebaliknya dengan keputusan itu malah kita jadi lebih baik saat ini ya. Itu doa Heni untuk Sahabat Budaya. Oke, sambil menunggu yang ingin gabung, gimana kalau kita dengarkan yang berikut ini dari Utha Likumahuwa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putra, tahun 2026. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Cita ini akan terjadi.
1: Itu Aditya, Lelah Hati.

Cinta. Oke, dan sobat budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir dari Rizky Febian dan Adriam Khalif dengan hitsnya Alama yang menjadi salah satu juga lagu yang nanti diperlombakan tentunya di ajang Bintang Radio 2026 untuk sahabat budaya. Oke, dan pasti sudah mewarnai suasana malam kita di Malam Baku Dava untuk malam hari ini di program Request untuk sahabat budaya. Jadi seperti yang Henny janjikan tadi, untuk sahabat budaya mau baku iko bisa, tapi tanggapi dulu untuk topik kita malam hari ini. Tadi sedikit banyak Henny sudah mengulas tentang satu keputusan yang mengubah hidup kita. Kira-kira keputusan apa sih yang sahabat budaya ambil yang ternyata keputusan itu membuat kehidupan sahabat budaya itu lebih baik lah dari hari-hari kemarin. Kira-kira keputusan seperti apa sih ya? Karena tadi ada beberapa juga yang seperti yang dikatakan, kadang memang ada keputusan yang kita ambil karena memang sudah direncanakan, tapi ada juga keputusan yang muncul karena situasi ataupun keadaan gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita harus mengambil keputusan itu, tidak boleh tidak begitu ya. Misalnya seseorang yang awalnya tidak pernah punya rencana untuk merantau begitu ya, tapi karena kondisi keluarga akhirnya dia harus merantau atau pergi ke daerah atau kota lain begitu ya. Nah mungkin awalnya berat begitu ya, sendirian, gak punya teman, harus belajar mengurus semuanya sendiri gitu ya. Tapi ternyata dari perantauan itu dia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan atau bertemu dengan orang-orang baru, belajar banyak hal ya, bahkan mungkin bertemu dengan pasangan hidupnya gitu ya. Ya kalau dipikir-pikir ya semua itu sebenarnya hanya berawal dari satu keputusan, aku harus merantau atau aku harus pergi begitu ya. Dan we never know, atau kita gak akan pernah tahu kemana satu keputusan itu akan membawa kita begitu ya. Tapi ya itu tadi sahabat budaya, kembali lagi keputusan apa sih yang kita buat yang pada akhirnya membuat kita lebih baiklah dari hari-hari kemarin begitu ya sahabat budaya. Dan seperti yang dibilang tadi, mudah-mudahan sih keputusan yang sahabat budaya lakukan justru membuat sahabat budaya lebih baik gitu ya, bukan malah lebih buruk begitu ya. Karena memang kita gak pernah tahu apakah keputusan kita ini benar atau tidak, tapi yang pasti kita punya satu feeling ya, feeling apakah keputusan yang saya buat ini benar atau tidak begitu ya. Jadi ketika sahabat budaya mau membuat keputusan itu, pasti sahabat budaya sudah tahu ya, ini konsekuensinya akan seperti apa begitu ya. Oke, dan malam hari ini sudah ada yang bergabung ya. Oke, malam Kak, saya Rian dari Bitung. Mau menanggapi topik ya. Oke, terima kasih buat Rian yang sudah bergabung ya. Nah, untuk Rian sendiri katanya keputusan yang paling mengubah hidupnya adalah memang keputusan seperti yang dikatakan host tadi ya, adalah merantau begitu. Awalnya memang berat karena memang harus jauh dari yang namanya keluarga, apalagi saya bisa dibilang anak yang bungsu begitu ya. Mungkin akan berbeda ketika ya saya tulang punggung dan saya anak yang tertua ya. Tapi ternyata dari sana memang saya banyak belajar mandiri, dan sekarang saya bisa membantu orang tua. Dan kalau ditanya apakah saya menyesal atau tidak, ya jelas tidak lah ya. Karena walaupun kangen dengan rumah, kangen dengan keluarga, kangen dengan suasananya, tapi satu hal yang saya pastikan, saya bersyukur pernah berani mengambil keputusan untuk pergi. Karena kalau tidak, mungkin saya tidak akan pernah mandiri, dan sekarang saya tidak bisa seperti saya yang sekarang begitu ya, bisa sukses dan bisa membantu orang tua, bisa menjadi kebanggaan lah untuk keluarga. Oke, terima kasih buat Rian ya. Ini salah satu keputusan yang memang tidak mudah ya, karena merantau itu kan bukan cuma soal pindah tempat nih sahabat budaya ya, tapi juga kita belajar.

ada Maya. Selamat malam buat Maya. Kalau saya, keputusan terbesar saya adalah memilih pulang dan merawat ibu setelah ayah meninggal. Waktu itu saya sedang punya pekerjaan bagus di luar kota, dan banyak yang bilang saya sayang membuang karir ya. Tapi saya tidak pernah menyesal. Sekarang ibu sudah tidak ada, dan saya bersyukur karena pernah memilih untuk pulang ya. Karena kalau tidak, saya merasa bahwa saya menjadi anak yang paling durhaka karena tidak merawat ibu dan melihat dia di sisa akhir hidupnya. Wow, ini juga ya pastinya. Terima kasih buat Maya, terima kasih sudah berbagi cerita, dan sorry sekali ya karena mungkin sudah mengulik luka lama gitu ya. Mungkin dari luar orang bisa melihat bahwa keputusan ini adalah sebuah pengorbanan ya. Tapi pastinya ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa diukur hanya dengan karir atau uang nih, sahabat budaya ya. Dan mungkin bisa dibilang bertahun-tahun dari sekarang yang paling kita ingat bukan berapa banyak pekerjaan yang kita punya sih ya. Tetapi siapa sih yang pernah kita temani ketika mereka membutuhkan kita? Nah, keputusan dari Maya ini sendiri mungkin mengubah arah karir ya, tapi ternyata juga memberikan sesuatu yang lebih berharga ya, yakni waktu bersama ibu. Ya, ini adalah keputusan yang paling-paling baik begitu ya, karena karir bisa dicari setelah itu ya, tetapi seorang ibu tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingat betapa pengorbanan dia untuk kita semasa kita dalam kandungan, setelah masa dari kecil sampai kita jadi orang seperti sekarang itu semua adalah pengorbanan dari seorang ibu dan juga ayah begitu ya, orang tua. Jadi ya wajarlah kalau misalnya Mbak Maya memilih untuk merawat ibu begitu ya. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya atas sesuatu yang kita lakukan, apalagi untuk orang tua. Oke, dan minta lagu katanya dari Endang Estaurina ya, yang mengapa tiada maaf. Oke, terima kasih yang sudah gabung malam hari ini juga. Ada Ibu Sandra Sompi ya, ada Opa Meta, Bung Sami Sendu, Julita Rompas juga ya. Silakan bergabung kalau ingin bergabung malam hari ini. Pokoknya ini tunggu untuk sahabat budaya sampai di jam 11 nanti atau di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

Oke, kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Endang Estaurina. Mengapa tiada maaf ya? Menyambungkan topik kebersamaan tentunya di Malam Baku Dapa untuk malam hari ini. Hendy mau sapa-sapa dulu ya. Apa kabar yang sudah gabung malam hari ini? Ada Bung Herman, Yehor Yana, betul ya? Ada juga siapa tadi? Ada Skalwi yang sudah bergabung juga. Ada siapa yang belum disapa tadi ya? Halo. Tadi senggol malam hari ini. Halo Indonesiaku. Senggol, senggol dong. Senggol dikit Jos. Terima kasih yang sudah gabung Indonesiaku. Ada siapa lagi? Cuak 93. Siapa lagi ya? Tadi yang sempat ke live TikToknya aku. Basra Patra FM, acara program nostalgia. Juga gak nostalgia banget. Bisa lagu yang 2000-an juga bisa ya. Oke, okay, dan oh ya, tadi juga yang sempat bergabung di awal-awal ya. Apa kabar buat orang P Maharaja ya, Akamca juga. Selamat bermalam minggu. Maharajanya di rumah aja nih, gak kemana-mana. Kirain lagi jalan-jalan ya. Oke. Okay. Kita lanjut lagi dengan topik kita untuk malam hari ini. Mungkin ada beberapa juga yang baru bergabung. Ini topiknya apa sih begitu kan? Masih agak-agak bingung gimana mau menanggapi. Tapi ada beberapa juga yang sudah sempat mendengarkan tadi ya. Jadi malam hari ini kita sedang ngobrol tentang satu keputusan yang mengubah hidup kita. Kira-kira keputusan apa itu ya? Keputusan seperti apa? Sekali lagi, satu keputusan yang mengubah hidup kita ya. Karena kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan mau tidak mau kita harus memutuskan harus memilih yang mana ya. Nah, pastinya sahabat budaya, sekarang mungkin kita bisa masuk ke bagian yang mungkin sedikit lebih dalam ya, kalau kita berbicara keputusan yang menyakitkan ya. Karena tidak semua keputusan membawa kita langsung kepada kebahagiaan begitu ya. Ada keputusan yang justru membuat kita menangis, ada keputusan yang membuat kita kehilangan seseorang, keputusan yang membuat kita harus memulai hidup dari nol lagi, keputusan yang membuat kita bertanya apakah aku sudah melakukan hal yang benar begitu ya. Dan mungkin selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ini kita menyesal. Tapi waktu terus berjalan ya, seperti yang dibilang tadi, life must go on ya. Dan kita tumbuh, kita belajar, dan suatu hari kita melihat kembali keputusan tersebut dari sudut pandang yang berbeda ya. Ternyata keputusan itu bukan menghancurkan hidup kita. Mungkin di awal-awal kita merasa kenapa ini seperti ini begitu ya. Tapi keputusan itu ternyata sedang mengubah arah hidup kita ya. Mungkin suatu saat, mungkin saat itu ya kita kehilangan seseorang, tapi dari kehilangan itu kita belajar mencintai diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita dulu sendiri ya. Mungkin kita kehilangan pekerjaan ya, tapi pelajaran yang kita pelajari adalah dari sana kita menemukan pekerjaan yang lebih sesuai. Mungkin lebih ke passionnya kita sebenarnya ya. Mungkin kita juga gagal dalam sebuah hubungan, sahabat budaya, tapi dari sana kita belajar seperti apa sih sebenarnya hubungan yang sehat begitu ya. Atau mungkin kita gagal dalam bisnis ya, tapi sebenarnya dari kegagalan itu kita belajar bagaimana mengolah sesuatu yang lebih baik. Jadi apakah sebuah keputusan yang menyakitkan berarti keputusan yang salah? Tidak juga, sahabat budaya ya. Bisa aja kita merasa bahwa aduh, kenapa saya melakukan seperti ini, atau kenapa saya mengambil keputusan seperti ini. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, untung saya mengambil keputusan seperti ini, ya kan? Dan yang pasti, dan buat kita yang malam ini mungkin sedang teringat dengan sebuah keputusan di masa lalu, ya. Jangan terlalu keras lah kepada diri kita sendiri. Karena kita mengambil keputusan dengan pengetahuan yang kita punya, dan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya melakukan yang menurut kita terbaik saat itu ya. Jadi kalau sekarang misalnya kita melihat kembali ke masa lalu dan berpikir seharusnya aku memilih yang lain ya, mungkin kamu perlu mengingat satu hal begitu ya, sahabat budaya. Jadi kamu yang dulu itu tidak tahu apa yang sekarang sudah kamu ketahui begitu ya.
Jadi kembali lagi ya sahabat budaya, apa kira-kira keputusan yang kita ambil di hari kemarin justru membuat kita lebih baik di hari ini? Kira-kira keputusan seperti apa itu ya? Selamat malam untuk Daddy ya. Selamat malam host, selamat malam juga. Keputusan yang mengubah hidup saya adalah resign dari pekerjaan yang sudah 8 tahun saya jalani. Saya takut sekali waktu itu karena belum punya pekerjaan pengganti, tapi ternyata setelah resign saya mulai usaha kecil-kecilan. Nah sekarang saya sudah punya beberapa karyawan dan kadang saya berpikir ya, kalau mungkin waktu itu saya terus bertahan karena takut, atau mungkin saya nggak akan pernah tahu kalau saya bisa sejauh ini begitu ya. Wah keren ya untuk Daddy yang sudah bergabung malam hari ini. Memang ini menarik ya sahabat budaya. Kadang memang rasa takut membuat kita bertahan di tempat yang sebenarnya sudah tidak cocok untuk kita gitu ya. Tapi kita coba bertahan dan bertahan ya. Nah tapi tentu bukan berarti setiap masalah harus diselesaikan dengan resign begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita mempertimbangkan keputusan dengan matang sebelum kita memutuskannya ya. Nah jadi berani mengambil resiko dan ternyata keberanian itu membuka jalan yang baru ya. Jadi selamat untuk perjuangannya, semoga usahanya semakin berkembang dan sekali lagi karyanya semakin banyak. Jadi memang semakin semakin banyak beban yang dipikul karena harus memberi nafkah, memberi makan karyawan-karyawannya gitu ya. Harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka juga gitu ya, karena mereka sekarang sedang menggantungkan hidupnya ya pada Daddy begitu ya. Si tulang tidak akan meninggalkan orang-orang yang justru memberikan kehidupan yang layak ya untuk sesamanya. Semangat sekali lagi untuk Daddy. Dan katanya malam hari ini ingin minta lagu dari Elva Singer dengan Kenangan Terindah. Kayaknya malam hari ini banyak yang galau-galau lagunya ya. Mudah-mudahan orang-orangnya gak galau ya. Selamat malam untuk Tiramisu yang tadi sempat bergabung, ada Wawu 10 juga ya. Titi DJ aja, hati-hati di jalan ya untuk Tiramisu, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya.

dan selamat malam untuk Nisa. Malam hari ini, keputusan yang paling mengubah hidup saya adalah memilih lanjut kuliah, walaupun kondisi ekonomi keluarga waktu itu sulit. Saya sempat ingin berhenti karena merasa kasihan sama orang tua, tapi orang tua justru menyuruh saya harus lanjut. Sekarang saya sudah bekerja dan bisa membantu keluarga. Ternyata memang keputusan itu bukan cuma mengubah hidup saya, tapi juga kehidupan keluarga, gitu ya. Oke, memilih lanjut kuliah. Ya memang kadang-kadang ada juga yang memilih untuk, ah sudahlah capek gitu ya, berhenti saja begitu ya, karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit begitu. Tapi ya untunglah masih ada support dari orang tua. Ya walaupun memang pertama Nisanya kasihan juga sama orang tua ya, tapi sekali lagi memang harus ada yang kita korbankan begitu ya. Harus ada konsekuensi yang kita terima dari keputusan yang kita buat. Tapi ini keren sekali ya Sahabat Budaya. Kadang memang pendidikan membutuhkan perjuangan yang panjang, ada biaya, ada waktu, ya ada rasa lelah, bahkan ada rasa feel guilty atau rasa bersalah karena merasa menjadi beban keluarga, apalagi orang tua, ya. Tapi ketika perjuangan itu akhirnya bisa membuat kita berdiri sendiri dan membantu orang-orang yang kita sayangi, rasanya itu pasti luar biasa, ya. Jadi untuk Nisa dan yang sedang berjuang sekolah atau kuliah, siapapun itu yang sementara mendengarkan, menonton ya, jangan pernah menyerah. Semoga perjuangan Sahabat Budaya ini menjadi pintu untuk kehidupan yang lebih baik lagi tentunya. Katanya Nisa malam hari ini minta diputarin lagu dari Anam dan Syahrini, Jangan Memilih Aku ya. Wah, kenapa jangan memilih ya? Cuma lagu ya. Oke. Okay. Saya akan kembali tentunya untuk menerima yang lain untuk gabung di sini menanggapi topik kita malam hari ini tentang apa keputusan yang sahabat buat yang pada akhirnya sahabat budaya syukuri karena mengambil keputusan itu karena memberikan efek yang positif tentunya untuk sahabat budaya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Id Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Disini, menjagamu tak patah hati.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.

Aryan Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, bawa dia.

Oke, 25 menit melintas dari jam 10 malam. Kita tinggalkan yang sudah ada dari Anang featuring Syahrini, Jangan Memilih Aku ya. Yang request lagu tadi mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan malam hari ini. Yang juga mau pada beristirahat malam hari ini, selamat beristirahat. Yang sementara bermalam minggu, selamat bermalam minggu ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di live TikToknya aku ya.

apa keputusan terberat yang akhirnya membuat kita justru berubah menjadi sesuatu yang terbaik begitu ya untuk hari ini. Karena mungkin itu berat di masa lalu, tapi ketika kita mengingat hal itu ya, kita mensyukurinya justru ya. Karena dengan keputusan yang kita buat, membuat kita menjadi sukses seperti hari ini, atau lebih baik di hari ini ya. Dan memang seringkali banyak pertanyaan di kepala kita, sering bertanya, kenapa sih kita sering begitu sulit mengambil keputusan? Mungkin karena kita takut salah, atau kita takut menyesal, atau kita takut mengecewakan orang lain begitu ya. Kita takut kehilangan sesuatu. Kita takut kalau pilihan kita itu ternyata bukan pilihan yang terbaik begitu ya. Dan akhirnya kita tidak memilih apa-apa ya. Padahal tidak memilih apapun sebenarnya adalah sebuah keputusan begitu ya. Jadi ketika kita harus menunda, waktu terus berjalan ya. Dan kesempatan itu bisa lewat, sahabat budaya. Orang bisa berubah, situasi bisa berubah ya. Dan suatu hari mungkin kita justru menyesal ya, karena dulu kita terlalu takut untuk mengambil keputusan. Nah, tapi ada beberapa juga yang ternyata di antara keputusan-keputusan yang dibuat, dia sudah melakukan keputusan yang baik begitu. Atau kalau tidak mengambil keputusan itu, mungkin dia akan menyesal seumur hidup gitu ya. Oke, dan next, ada yang sudah gabung malam hari ini.

Shalom dari Ibu Sekar di Singkil, Puncak, Tambora. Nah, keputusan yang saya ambil setelah menikah adalah memilih tempat untuk tinggal sebagai suami dan istri. Suami saya menginginkan untuk tinggal di desa dan saya sebagai istri ingin tinggal di kota. Kemudian karena kesepakatan bersama diputuskan untuk tinggal di kota. Dalam hal ini kota Manado, dengan tinggal di kota Manado sebagai istri, saya mendapatkan banyak keterampilan dari sahabat-sahabat sehingga hasilnya saya tergolong sebagai seorang pembuat kue dan itu merupakan usaha saya sampai sekarang. Hingga saya dengan suami saya sudah 40 tahun berumah tangga. Buat Maheni, God bless you dan request lagu Hatimu dan Hatiku. Kirim salam buat cucuku Aurel, buat semua yang lagi satu hati di acara Malam Baku Dapa. Salam persahabatan dari Ibu Sekar ya. Terima kasih untuk Ibu Sekar yang ada di Singkil, Puncak, Tambora yang sudah bergabung. Ditunggu ya lagunya. Oke, next ada juga yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Nona Cantik, Nona Heni. Malam Baku Dapa ini dengan Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu dong? Lagu oldies ya, Setangkai Bunga Putih. Oke, saya bacakan dulu ya. Apakah sudah ya, sudah menanggapi topik? Nanti kalau topiknya sudah ditanggapi baru saya putarkan lagunya. Nanti bisa kembali lagi ya untuk Ibu Yusya ya. Topiknya tentang keputusan ya. Jadi apa keputusan yang Ibu Yusya ambil di tahun-tahun kemarin mungkin atau hari-hari kemarin yang menjadikan Ibu Yusya seperti sekarang ini, begitu ya. Oke, next. Selamat malam, shalom dengan Aurelia di Wonosak Kapleng. Keputusan yang saya ambil adalah berani mencoba sesuatu yang baru. Dengan hal itu saya bisa mengetahui apa minat dan bakat saya apalagi sebagai anak muda. Jadi keberanian untuk melangkah dalam mencoba hal yang baru sangat penting. Dengan hal itu saya bisa merasa lebih percaya diri dengan diri saya sendiri yang awalnya saya takut dan tidak mempercaya diri dalam melangkah dan mencoba hal-hal yang baru. Sekarang saya merasa lebih percaya diri dan percaya jika saya bisa mencoba untuk tidak ada salahnya. Terus lagu Kangen Dewa 19, kirim salam buat semua pendengar setiap rompat dan buat Maheni. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih yang sudah gabung malam hari ini juga ya. Oke, dan ini nak berlama-lama ya. Kita lagu ke lagu-lagu dulu yang sudah request lagu di sini. Dan buat yang lain juga masih ada kesempatan sampai di jam 11 nanti untuk menanggapi topik yang ini angkat untuk malam hari ini.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikuding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Oke, kita tinggalkan sudah hadirnya dari penampilan Dewa 19 dengan Kangen ya. Ini mewakili sekali untuk sahabat budaya yang malam hari ini mungkin lagi kangen-kangenan dengan si dia ya. Mungkin lagi LDR-an ya, menjalin hubungan jarak jauh. Atau mungkin lagi berantem ya. Mau call duluan tapi gengsi gitu ya. Lu hari gini gengsi-gengsi ya, enggak lah ya. Daripada tersiksa batin gitu ya. Nanti mental healthy-nya bisa hancur loh. Oke, balik lagi kita di malam hari ini di Malam Baku Dapa tentunya. Yang mau baku ikut di sini silakan, kita masih membahas tentang topik kita ya. Apa keputusan terberat yang sudah sahabat budaya ambil, tapi ternyata yang tadinya sahabat budaya pikir bahwa keputusan itu adalah keputusan terberat ya, tapi pada akhirnya menjadikan sahabat budaya seperti sekarang ini ya, artinya tentu lebih baik lah dari hari-hari yang kemarin begitu ya. Di sini selamat malam buat Ardi ya. Keputusan terbesar saya adalah memilih mengakhiri hubungan yang sudah berjalan 6 tahun. Ini bukan karena gak sayang ya, tapi memang kami ternyata punya tujuan hidup yang berbeda. Awalnya saya merasa hidup saya selesai ya. Saya merasa mungkin saya paling manusia yang paling menyedihkan begitu di seluruh dunia. Gak harus sampai sebegitunya ya Ardi. Tapi setelah beberapa tahun saya sadar, keputusan itu memang menyakitkan tapi ternyata menyelamatkan saya. Ya, kira-kira seperti apa sih? Kira-kira sudah dibilang menyelamatkan begitu ya. Ini kalimat yang mungkin relate buat banyak orang ya, sahabat budaya. Terima kasih untuk Bung Ardi yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ini kalimat yang mungkin sekali lagi relate untuk banyak orang. Kadang kita mengira bahwa mempertahankan hubungan itu adalah bukti cinta kita kepada seseorang ya. Dan padahal memang ada kalanya melepaskan justru menjadi bentuk penyelamatan diri, bentuk kejujuran dan keikhlasan begitu ya. Karena hubungan bukan hanya tentang berapa lama sih kita bersama seseorang. Mungkin kita merasa bahwa karena saya sudah lama dengan dia, ya sayanglah kalau dilepaskan. Dan saya harus memulai lagi dengan orang yang baru, berarti saya mulai mau mengenali lagi, mau penjajakan lagi. Mungkin begitu kali dalam pikiran kita ya, karena capek kayaknya ya. Tapi apakah kita masih bisa berjalan menuju ke arah yang sama kalau kita tetap bertahan begitu ya. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya sahabat budaya, apalagi untuk Ardi ya. Jadi kalau misalnya Ardi bisa mengambil keputusan itu dan kemudian berdamai dengan diri sendiri, ya itu adalah sebuah proses yang luar biasa begitu ya. Semoga setelah ini Ardi menemukan kebahagiaan yang memang sesuai dengan jalan hidupnya, bertemu dengan orang yang punya visi dan misi yang sama, dan kedua-duanya saling apa ya, membahagiakan lah. Jadi bukan bahagia membahagiakan dia atau membahagiakan diri kita sendiri, tapi kita sama-sama bahagia. Gak enak misalnya kita berada di satu hubungan yang hanya kita terus yang ingin membahagiakan dia, atau sebaliknya kita jadi egois, hanya ingin dibahagiakan, atau kita yang lebih love ourselves gitu, mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi harus sama-sama lah saling mencintai, membahagiakan, melindungi, mengayomi, pokoknya ada take and give lah dalam hubungan itu, iya kan? Lagu katanya dari Krisya dengan Pergilah Kasih. Nah, ini sudah benar-benar ikhlas nih ya. Oke, selamat malam untuk Tante Carla. Terima kasih bunganya ya. Selamat bermalam minggu ya semuanya. Terima kasih yang sudah comeback juga ya. Selamat malam Kak Penyiar, saya dengan Tika. Keputusan yang mengubah hidup saya adalah berhenti berteman dengan lingkungan yang menurut saya sudah tidak sehat ya. Awalnya saya takut dianggap sombong atau apa, saya sudah menyendiri begitu ya. Tapi ternyata setelah menjauh, saya lebih tenang, lebih fokus dan mulai mengenal diri sendiri. Ternyata memang gak semua orang yang sudah lama bersama kita harus terus dibawa ke dalam perjalanan hidup kita. Betul sekali ya. Ya bukan berarti kita menyesal berteman dengan mereka atau bertemu ya, tapi memang segala sesuatu itu punya siklusnya gitu ya. Ada pertemanan yang memang harus dipertahankan, tetapi ada juga hubungan yang mungkin sudah tidak lagi membawa kita ke arah yang lebih baik begitu ya.
meninggalkan sebuah lingkungan bukan berarti kita membenci orang-orang di dalamnya. Ya. Karena memang kita hanya sedang memilih untuk menjaga diri kita dan membahagiakan diri kita. Pasti tidak semua orang yang sudah lama bersama kita harus terus dibawa dalam perjalanan. Mungkin kalimat ini bagus sekali ya, bukan mungkin, tapi memang bagus sekali. Bisa jadi bahan renungan untuk malam hari ini ya. Sekali lagi, tidak semua orang yang sudah lama bersama kita harus terus dibawa dalam perjalanan ya. Oke. Dan minta lagu katanya dari Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Kita masih punya satu sesi terakhir untuk Sahabat Budaya, so jangan kemana-mana.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula.

Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Oke, dan sahabat budaya kita tinggalkan yang sudah hadir ya, menemani sahabat budaya di malam hari ini. Lagu requestan dari Ibu Yusya, Setangkai Bunga Putih dari Panbers, katanya untuk Ibu Lina di Warikwapas. Pak Gemini Men di Winetin ya, selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini, apa kabar, semoga ada sehat ya. Lagu ini kiriman dari Trompe Ibu Yusya. Jawaban dari Ibu Yusya, satu keputusan yang mengubah Ibu Yusya adalah harus hidup berdamai dengan bahagia dengan anak-anak Ibu Yusya, karena semua kehidupan Ibu Yusya belum tentu akan hidup bahagia sampai seberapa lama Ibu Yusya hidup seorang di dunia ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Yusya yang merupakan pengirim WhatsApp terakhir ya untuk malam hari ini. Dan ini tutup sampai di sini untuk Trompe Kebersamaan di Malam Baku Dapa. Intinya sahabat budaya, kesimpulannya pada akhirnya memang setiap keputusan memiliki cerita dan dampaknya masing-masing ya. Dimana sahabat budaya, keputusan yang membawa kebahagiaan, ada juga yang menghadirkan penyesalan, dan ada juga yang awalnya mungkin terasa menyakitkan tapi ternyata menjadi jalan menuju kehidupan kita yang lebih baik, begitu ya. Kita memang tidak bisa mengubah keputusan di masa lalu, namun kita bisa mengambil pelajaran dari setiap pilihan yang pernah kita buat ya. Jadi karena sebuah keputusan memang tidak selalu harus sempurna, sahabat budaya, yang terpenting adalah bagaimana kita berani menjalaninya, belajar dari hasilnya, dan terus melangkah ya. Mungkin memang kita tidak bisa memilih apa yang sudah terjadi, sahabat budaya ya, tapi kita selalu punya kesempatan untuk memilih apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan untuk malam hari ini bisa berguna untuk sahabat budaya. Dan yang mau pada beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih dengan segala aktivitasnya di malam hari ini atau shift malam, selamat beraktivitas. Pro 4 masih akan terus hadir sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 12 malam dengan lagu-lagu pilihan nantinya. Di acara selanjutnya untuk tetesan embun malam untuk sahabat budaya.

0: fantas.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian, dia bersembunyi di dekatnya untuk melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya seorang petani datang, tangannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi ketika dia mengatakan sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas dompet itu adalah hadiah ketika memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
0: Eh, dulu, eh. Mar dapat aku, no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa, le. Biar, Jo. Yang penting murah. Sesuai dengan kantong, no. Eh, Mar, cuma masuk.
0: Iya. Eh, kong, gimana dengan anak-anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi, teh. Ini tahu?
1: Iya, no. Semua semester akhir ini. Cuma tahu, le, ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
0: Ya, dodo, eh. Kenapa semalas begitu, dang?
1: Tahu, le. Kita rasa-rasa semua mati rasa ini. Semua mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu. Kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Yah, itu no, ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Yah, mati lampu, le. Yah, yah. Tapi HP, le, so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganapi semangat yang mati.
0: Eh, Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu le.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Rompat, Suara Budaya Kawanua.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wan.

Ya, dan sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nika Rina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88.6 MHz. Semoga program siaran hari ini, Minggu 30 Agustus 2026 dari Puncak Tegal, terima salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap mereka.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
8: Perempat FM, Suara Budaya Kawanoa.
9: 88,6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada di pagi hari ini, pastinya Perempat FM Manado mengudara kembali, tapi beda versinya, edisinya ya, tepatnya di hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyur Melambai Pagi sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana Anda punya kabar yang so bangun di pagi hari ini, ataupun yang pada belum tidur juga lagi begadang ya. Semoga pagi Anda hari ini dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan begitu menyenangkan juga ya. Yang masih pada sakit, akan juga di pagi hari ini cepat kas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik dari sekarang maupun juga informasinya, lagu-lagu yang bakal diselidikan untuk semua, semoga bikin Anda ceria, bahagia selalu pokoknya di hari ini yang bakal diselidikan di Nyur Melambai Pagi. Oke, okay? So, pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah ya, lagu-lagu rohani yang bakal mengisi ruang dengar Anda, mengisi hati Anda yang begitu menyenangkan ya, yang bakal hadir sebelum Anda, Risla ajak untuk bergabung dengan Mutiara Pagi dengan RRI Pro 1 RRI Manado. Oke, okay?

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Saatnya Rizla ajak untuk semua badengan mutiara pagi di mana Rizla bakal relay ke Pro 1 RRI Manado. Nanti Tora bakal balik lagi di Perempat TV Manado di pukul 6 sampai menjelang pukul seterusnya ya, sampai tutup siaran juga, oke? Okay?

hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemulihan, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsang. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita, maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekadar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan, dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkat-Nya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah Dia dengan ketulusan hati kita memuliakan nama-Nya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan nama-Nya. Maka kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah
atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah Dia dengan sikap hidup kita seutuhnya yang berkenan kepada-Nya sesuai firman-Nya dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan nama-Mu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saudaraku, kinilah saatnya kita bangkit bagi Allah, menangkan dunia ini bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya Allah,
0: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemala Sago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal, dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantas.

0: menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri sedangkan suaminya enggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia sampai tiga, kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan dikasih sedekah sama dia.
1: Setelah perjalanan panjang, Cut Ainun akhirnya menikah dengan tambatan hatinya. Lelaki yang dinikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
0: Saya kakaknya Cut Ainun. Nama saya Cut Ita. Cut Ainun sempat berputus asa awalnya. Sedih. Itu sudah lumrah ya. Yang namanya manusia. Wajar kita bersedih. Apalagi ditinggal suami yang kita cintai. Tapi dia juga merasa sudah cukup merawat suami dengan baik. Semasa sakit, jadi kita tidak ada penyesalan ketika suami meninggal. Saya melihat Cik Ainun cepat kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Sepeninggal suaminya, Cik Ainun kembali beraktivitas. Keajaiban pun terjadi. Segerombolan lebah datang ke rumahnya dan membuat 5 sarang tepat di pohon kelapa yang ada di depan rumahnya. Lebah tersebut bersarang di pelepah-pelepah kelapa. Dia pun heran dan juga ketakutan melihat begitu banyak lebah yang hinggap di rumahnya dan langsung menyerbu pohon kelapa. Pada awalnya dia sudah menyuruh orang untuk memotong kelapa tersebut karena sudah lama tidak berbuah. Niatnya pun untuk memotong pohon kelapa itu pun diurungkan karena takut akan lebah tersebut. Saudara pendengar, lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Saudara pendengar, begitu beruntungnya nasib Cut Ainun semenjak lebah hinggap di rumahnya. Lebah tersebut menghasilkan rezeki kepadanya. Mengapa tidak? Lebah sudah bersarang selama 1 tahun di rumahnya dan menghasilkan madu. Setelah terbang, kemudian lebah kembali lagi untuk berserang. Lebah tersebut menghasilkan pundi-pundi rupiah yang fantastik. Biasanya, untuk mendapatkan madu yang dihasilkan lebah harus melakukan budidaya lebah atau harus menjelajahi hutan rimba untuk mendapatkan madunya. Hidup Cut Ainun sedikit demi sedikit berubah karena lebah sudah membuatnya tidak harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan hasil yang didapatkan dari madu lebah bisa membeli barang-barang yang mewah. Contohnya, seperti baru-baru ini, Cut Ainun sudah lama menginginkan mukena berkat cantik untuk dipakainya saat lebaran. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, niat tersebut harus diurungkan. Namun, Lebaran Idul Fitri tahun ini tersalurkan niatnya untuk membeli mukena cantik berkat lebah tersebut.
2: Mereka bahasa itu berbayar. Anak itu cukup pegang kat belukum. Cuma anak itu memang meraya apa yang dilukum. Lepum tak ada kayak ini. Aku ada. Hai, belukum warta. Warta dia berbayar. Oh, warta
1: yang tadi dia hantum. Cut Ainun menuturkan, ketakutannya kepada lebah sudah hilang. Makin hari dia sudah terbiasa dengan lebah. Dan bahkan, kalau lebah tidak ada di dalam rumahnya, dia bertanya-tanya pada kemana semua lebah tersebut. Lebah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka seakan saling menyayangi sesama. Tidak ada sedikit pun ketakutan untuk digigit sang lebah. Terkadang, saat Cu Ainun berbaring, ternyata ada lebah, gigitan kecil dirasakan Cu Ainun, namun tidak sampai memar atau menjadi bahaya.
0: Anehnya lagi, lebah itu dia lagi menjahit baju. Lebah itu kadang-kadang masuk ke dalam rumahnya, mengawani dia, tapi lebah itu anehnya nggak menggigit. Cuma dia mutar-mutar aja di sampingnya. Habis kadang-kadang pernah masuk di dalam jilbabnya, cuma nggak digigit, keluar sendiri lagi. Karena mungkin dia tahu itu ini orang rumahnya, bilang, emang kasihan kita lihat dia. Yang kami herankan, lebah itu pergi semua, tapi lebah itu kok balik lagi, itu yang kami herankan. Bisanya ya lebah itu udah pergi semua tapi balik lagi. Yang anehnya kami kok bisa kayak itu, itulah rezeki dari Allah, dari manapun bisa datang. Udah setahun emang lebah itu tinggalkan sarangnya di situ dan madunya, dia pergi, tapi tiba-tiba udah datang lagi ke situ, mungkin membawakan rezeki lagi untuk Cut Ainun, karena dia pun tinggal sendiri di rumahnya. Habis itu di depan rumahnya kuburan banyak, kuburan zaman dulu, karena ada pohon-pohon kelapa, makanya lebah itu disitulah berbuat sarang di depan pintu rumahnya. Mungkin selama ini dia berkawan cuma sama lebah. Kalau malam, siang pun dia berjahit di situ, kawannya lebah.
1: Saat madu dari lebah sudah bisa diambil, masyarakat langsung berkerumunan ke rumah Cut Ainun untuk membelinya. Bahkan, masyarakat dari kampung sebelah dan dari jauh berdatangan untuk membeli madu, sekaligus menyaksikan sarang lebah yang bergantungan di beberapa pelepah pohon kelapa tersebut. Karena fenomena seperti ini jarang terjadi. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia akan makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapinya. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Al-Bazar. Untuk itu, ada keistimewaan yang dimiliki hewan kecil bernama lebah, hingga Nabi menjadikannya inspirasi bagi seorang mukmin. Bahkan, Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah ke-16 dalam Al-Quran, yakni An-Naml. Seorang mukmin haruslah memiliki sifat-sifat unggul dan istimewa dibandingkan dengan manusia lain. Kehadirannya selalu bermanfaat dan membawa maslahat bagi manusia. Begitulah, saudara pendengar, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa terduga-duga dan bahkan di luar logika manusia. Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Tina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
2: Lapa 8,6 perempat FM dan suara budaya Kawanuan. Nyur Melambai Pagi, Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla di edisi hari ini juga ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana kabar Anda yang subangun ya pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, dan yang masih pada sakit terang doakan juga di hari ini cepat kesembuh, amin. Oke, so pukul 6 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya setiap hari Minggu sampai menjelang pukul

Kidung Pujian ya, di mana bakal diselarikan ya lantunan-lantunan lagu-lagu rohani yang bakal mengisi hari Minggu Anda begitu menyenangkan ya pagi hari ini pastinya. Oke. Cuaca Kota Manado pagi hari ini cukup bagus ya. Sama kayak seperti kemarin-kemarin ya. Dan anginnya masih bertiup kencang ya. Jadi untuk semua yang mungkin mau prepare untuk aktivitas olahraga, goyang sepeda cocok di pagi hari ini ataupun jalan-jalan santai ya sama keluarga ya. Ataupun jogging ataupun zumba cocok ya, bisa menyegarkan kebugaran jasmani Anda semua di pagi hari ini. Baru habis itu sarapan pagi dan lanjut untuk beristirahat pokoknya di hari Minggu seperti ini juga ya. Full ya istirahat Anda di hari Minggu karena besok masuk hari Senin ya. So akhir tanggal ya, torang bakal berpisah bulan Agustus ya. Torang bakal masuk bulan yang baru ya. Oke, kidung-kidung pujian, lagu rohani yang bakal disalurkan untuk semua ya. Maupun juga informasi-informasi ibadah pagi yang bakal disalurkan untuk semua ya. Di hari ini juga, tepatnya di edisi hari Minggu ini, oke? Okay?

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

0: RRI dengan esensi buku Perempat Suara Budaya Kawanua. Sahabat Budaya, buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mulasi Tari dan Yasid Atasir ini adalah buku yang bercerita tentang bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang, manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai menghina orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik, kita kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat, agar kita termotivasi untuk membuktikan kepada orang-orang yang telah menghina kita. Sang penulis menyadari bahwa setiap manusia tentu memiliki kebaikan dan keburukan masing-masing. Seiring manusia memahami arti kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik, tentunya kita harus berani mengubahnya dan memiliki hidup yang lebih baik. Jika Anda mencita-citakan kehidupan yang lebih baik, maka mulailah sekarang juga. Dimulai dari diri sendiri. Tidak perlu bingung harus memulai dari mana. Melalui buku ini, Anda bisa memiliki pemahaman mengenai apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda ubah. Demikian esensi buku karya Mulasi Tari dan Yasid At-Tafsir, diterbitkan tahun 2020 dari RRI untuk Indonesia.
1: Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kok itu banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Barat.

Bagaimana lagu-lagu yang Rizla Soe hadirkan, semoga bisa menangkan hati Anda semua di pagi hari ini juga pastinya di Kindung Puji-pujian pagi hari ini, Sahabat Budaya ya.

Pentingnya kesetiaan dalam doa dan pendampingan orang tua terhadap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk pertobatan anak-anak ya. Hal ini disampaikan oleh Pastor Yakob Adilang saat memimpin misa perayaan pesta pelindungan yayasan dan persekolahan Katolik Santo Agustinus Tahuna pada Jumat kemarin dulu ya. Dalam homilinya melalui pembacaan izin Matius pasal 23 ayat 8 sampai 12, Pastor Yakob mengangkat keteladanan Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus yang dikenal tidak pernah berhenti berdoa bagi pertobatan anaknya ya. Kesetiaan Santa Monica dalam doa menjadi salah satu inspirasi penting bagi keluarga dalam mendampingi anak-anak ya. Menurutnya kisah pertobatan Santo Agustinus menunjukkan bahwa perubahan dalam diri seseorang selalu mungkin terjadi ketika ada tekad ya dan keberanian untuk kembali kepada Tuhan. Ia juga mengingatkan pesan Santo Agustinus bahwa jika manusia tidak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan ya. Nah, di akhir homilinya Pastor Yakob mengajak seluruh umat khususnya orang tua dan guru untuk meneladani Santa Monica serta menjadikan Santo Agustinus sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan iman.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi.

0: Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
1: Oke.
2: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang pesan komputer. Lalu yang keluar dari tadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
0: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
3: Saya sudah jelaskan, yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
3: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma main-main. Padahal setiap main saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
0: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
3: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakoni, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Sulaiman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Sulaiman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
4: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baru dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi di nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia di laptop.
0: difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

Kaum ibu jemaat gereja Pantekosta Sola Fide Kiamah melaksanakan ibadah di rumah keluarga Mahana Bine ya. Nah, firman Tuhan dalam ibadah ini juga disampaikan hamba Tuhan Yasmin Tatilang dengan mengambil dasar pembacaan dari kitab Yeremia 29:12-13 ya. Dalam khotbahnya Yasmin mengajak kaum ibu untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan berseru dan menyampaikan setiap permohonan sebagai bentuk iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Setiap orang dapat datang kepada Tuhan dalam keadaan apapun dan menyampaikan isi hati dengan apa adanya. Tuhan memahami setiap perkataan dan pergumulan umatnya, meskipun doa yang disampaikan tidak tersusun dengan kata-kata yang indah. Keyakinan dan kesungguhan dalam percaya kepada Tuhan menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Melalui ibadah ini juga, kaum ibu diajak untuk terus membangun kehidupan doa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi pergumulan, serta tetap percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan dan permohonan umatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Suara Budaya Nusantara.

Dengan kidung-kidung pujian ya, lagu-lagu rohani yang udah Rizla hadirkan untuk semua ya di pagi hari ini ya. Semoga Anda yang sebangun di pagi hari ini mendengar lagu-lagu rohani yang Rizla sudah hadirkan bisa menyejukkan hati Anda yang mungkin lagi gunda gulana ya, dengar lagu rohani bisa menyejukkan hati Anda semua di pagi hari ini. Oke, jangan lupa bawa makan pagi ya, karena asupan makanan penting untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Dan selamat beribadah juga untuk Anda semua, dan hati di jalan Anda berkenaan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Sebab panas, sebab udaya ya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin sudah planning mau kemana nih hari ini, semoga diperlancarkan ya, sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke, masih dengan kidung-kidung pujian yang bakal diselidikin semua ya di 8.6 Propet FM, ada suara budaya Kawanua.

0: RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.
1: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Pro 4 Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.